tusul jalkan bot samce rinjan jalkan bot tes kolai juje jino. Karena mite na dini ngatang sangma nulul cecok si cijano zena. Ngana tusul dia jadi sambas ya tengah tan nulul cecok si tegani ano. Tusul kurang pun mah rinmet ini yang kene. Tapi rintang dalwa jigino. Karena tusul jadi asbo rinmet si corono inang tusul bot sangme sang rin cecok bot tusul tu girano. Tapi tusul jalkan pun ngata tak posung yang jadi mete ya agzana. Inang langsung cut tuan orang tu sebenarnya yang macam jodoh tang cuan, tapi nanti tu sebenarnya cing macam yang naik yang langsung kongnya nama tu sebenarnya rinjani orang, kata tu sebenarnya tu mimi sena tu sebenarnya nyonji nok tu sebenarnya nyonji bukan tholang macam tu sebenarnya nyonji na mimi sena mana mana skalpa na skalpa cerana cerpa ibu kata nuspa nusuk top jesse nuspa cina jadi tu sebenarnya dia ajuan orang, ni tu sebenarnya yang nama bercucu sukan mau tang se langsung cut sukan mau call te kata mimi sese mana sanggih jesse nuspa tu Sudi tu sudi yang kata tu sudi mimisena. Tanah penar jitu mila rasbal tahu je jak payin na. Jitu mila main cecik luci asangyo. Kau tu sudi miji akan lor nak cuci cuci tunjuk jitu mila cawan. I tu sudi kurang pakai na. Tini mimisena. Tini tu sudi petang sate cecik luci asangyo jadi nuspati. Oh dan na cok langat tangan kena. Tu sudi zirkan bo ma rinchan zirkan bo shes gosano. Zirkan bo tapi ni kata miji tu sudi yo dari ni tholak lokasi dina achanu. Yang kata jitu jen jen jen samen jitu lokasi dina achanu. Mandik mandik mandik sambil jitu sot pada na achanu. Tu yang mimi senang kata lor ngap jitu jitu jitu gaju tupca sian na. Lor gaju tupca sian na logik jung kata ngiti na achanu. Logik jung mana lusemet ya. Logik china ane ni yang kata korban na ayang tu sot pada na apa. Tapi lah sujud tertu pun jenar gajar yang na sumji sosi mana kata tu sot bo bersujud kasih jua aman. Tapi semua tu tu sot nun kata tholak tang mogo sama. Tini kata lotong nam china asung sija. Cepi mirta tang je tin tang dah dalam jen. Doves kecik garlah tatang sung. Doves ni namkel Doctors de reserve up to waste yang nyurjok doro. Nada sedih mirta pokoknya, nampaknya tinjau sih ino heh doro. Nada dress kisih doro. Nada cedu lagi na galal tatang su. Gal mana nada sesi sih. Sesi pas kacik cie metkanca. Dana dress ni nampaknya doctors. Nampaknya doctors ino. Skam doctors ino. Tapi nada reserve pena. Tini cuba pena. Cuba kuliah pena. Cuba reserve pena. Cuba syar menjadi gospa pas. Tewa sangat ini semua nyuni no heh. Tewa semua sangat nada tu sot zirkan tu mah kacan ino. Ojo no. Tu sot pengata kol sih gosan no. Tu sot kol masih na Mitse tolak chano, zana. Tusut gosdo chani mian sindu dalwan. Gosdo chani mian mana tusut mana sindu dalpo ya, zana. Jiksa chani, mi jiksa chani pih tusut pakai nama nyurpo, nyurpo sura tu mana joksumana, sindu nyurpo juran. Skudung chani mian pakai nama sindu ringpo sura tu. Mang ata sembas kiumo kani mian sembas kiumo ena dungal yat kani mian tusut pakai mana ringpo sura, zana. Tusut ata skidpo tangkani mian sindu thun. Tang ata skidpo tangkani ni cik tang ata ada tong tangkani skidpo tangkani mian. Tusut pun masih tu tuhun sorana. Tapi cewa jenis ini, dini tusut bagi na junchan bet bagi rana. Sekiranya cewa, namun junchan bet bagi rana, dia cuci ina. So macam tusut pun tolak tang mewah sih, pun mata mimi senang makar jenis ina. Ngata tusut pun, penang ngata ni macam ina, cuci ni susu sabji kat diyot bagi ina. Tapi cuci ni susu sabji na mici iskena, ni mana stong sumju cuci topju jenah tusut ni susu sabji na. Tapi diri ni susu sabji na kuat stong sumju cuci topna, tule tusut pun kau tolak tana. Tong itu sumpit susu, bawa dia terlak sungsung. Rintang bang terlak sung. Tapi sungsung macam tu susu tu terlak ngatang bah, ni mici ngatang. Rintang jangan kau jujur.

Dagsang isang ay gay kunchok jabkes ni otzer sanatat nga ji akashwani le ni jenchik tang in sngato chutot ulun tang skarma sum chu sop tun song stok ka sadang ji tering imedik rum kunes korgun sanatat Dini digrim tangpe nga daksa sngato chutot ulun tang skarma jip chu ka tat panang jen digrim sanjas lapulin Dini digrim nga sang sang sngol la patma do je tang thoba ne phulkane sungur testing me Jagjit Singh e phulkane bhajan yang inna digrim sting chu pe ka phunchok chorol tang thoba gune phula jat kane choslu sanjas lapulin Akashwani Delhi ne gede ka samachar prabhat yang gat nas karma chong ka morning news chiring do je tang chewang nurbung iske sal kane lurik sanjas lapulin chu chot gat tang pe de ka Guika Ladakh se naan nesul, gunaans karmaa shriika tsiring dool mei salkhani lorik, gunaan petnish chutsukpa fil mei lorik. Sngaatog chutsut, ushchunin ime chutsut chukngi sukpa FM Gold Daily Degrim Akashwani Delhi ne sanajadin. Ime chutsut chukngi sikka fil mei lorik. Chukngi snaang pedika sngolna padma doorje, tesning ne stanzin dool kartang topaguna salkhani Ladakh se lorik. Ime chutsut chika sngolna hindi naan nesul, tesning ne angrezi naan nesul. Chiknaans karmaa shriika makmei kyoktong gune digrimi naan fil mei lorik. Akashwani Delhi ne chiknaans karmaa ngap chui ka urdina nastul niseka midday news yang nisnas karma chungi ka dopher samachar nisnang pedeka ladak selurik nisnas karma ngap chungai ka ladak sena nastul sanchesla polen ka satay gunin pin nga je diringi medikrim tang peskor Kasadanga she tiring image grim nispe score gun shuna tiring grim nispe gozuk peka pito chutosh nge ka ladak sena nasul shnga naskar mash nge ka spotlight grim sanjas la polen testing ne padma doje sal khanelu shnga nang pede ka film lurek shnga naskar mang apchunga e ka nga je grim gun score Akashwani Delhi ne pito chutso tuwe ka smol la hindi na nasul testing ne angrezi na nasul tuk naskar mash chuka jingbat pa gune fia grim sanjas la polen ajing pesung skat grim pulkan hasina bano yang grim kodik zat khan sona mang Tuk naskarma ship chuika makmi kyoptong kune tigrimi nga fel melurik, lun tangskarma chongika ladak sena nga nasul tang dilchit. Lun tang pedika tundub doje salkani lurik, Akashwani Srinagar ne pito chutso lun tangskarma ship chuika urdi nga nasul tang tapsera. Diring tsani chutso rgadika jung lurik sanches lapulin, rgad nang pedika ladak ser stese yang zigrimi nga diringi jan putser stese yang stang pomer stese yang skun sanches lapulin. Akashwani Delhi ne Rgyat naskarma jipchu jangika samachar sandhya Guika news site 9 yang gu naskarma chongika urdu nga nisul Diniya digrim nispes ting jukpeka tsani chutsut Urgudang petnish chutsukpa nupchuk selu yang sa digrim Western music sanches la pulin Dugrim pulkan yang chan lamu Ka satay gu nenpin nga je diringi me digrim gu niskorgun Nga je Akashwani leni juen chiktang in

ka stanga she tore se degrim space kur kun juna degrim space ko zuk pe ka pito go chutot ashne ka la taksana nasul shnga tang skalma shne ka sun la tsiring chu yang test ne tsiring nur putang awang rin jing iske salkani chu luri sanchila pulin shnga tang pe de ka fil mel huri shnga tang skalma ap chu ngai ka nga she degrim nu skur kun tore pito chu to tuk tang skalma shu ka gamil pes kat lon degrim sanchila pulin e degrim na nga tashi pal mel salkani luri sanchila pulin degrim pul kan thile stan se yang degrim ko tik tat khan sona mang chu Tolis pitau cito tuk tang skar majib cuit kamar mikir tuk tunggu nafas dikirim na film magazine sajil la pulin. Dun tang skar macam orang kalah tak sana nas sultan del chat dun tang pede ka. Saya putin tang tunduk dorjing skar selkan eluri sajil la pulin. Tolis sani cito tuk kaya deka rikjung mister sajil la pulin. Tolis dikirim pulkan doktor lobzang cewang. Gat tang pede ka ngawang gelik tang topagun selkan eul tun eluri sajil la pulin yang aje. Tolis dikirim ni spacing cuk peka sani cito tuk tang pede ka sanden paljor tang dorjing kel sani skar selkan ejung eluri sajil la pulin. Kasata igunin pin ngache tri degree nispatang thoris ngime degree mune skorgun je akashwani lene jun chiktangin pito gu chuto tuk chatu kasata akashwani dilli ne skon la hindi yang testing ne angrezi nana sul sanata